Sira tokbor asir kep lapen ke news on air e pen ta jai meng nang litum arjulong ik je. Adun tu. Kang du kardo malu na jai meng ang deng long son son alun arjik lo nang totang te aprang si. Bimola teron pi lapen adia sang hu kilun alun. Dak pir te arong aje. Totang te arjik senang.

non het jong nang litum jual pang cho la pera risang ho kilo na lon arjolo ik tang lo la ke akaswani difu adun thu pokhila lek thepi kilo na lon arjik lo na alun ke hemphu

berik cham se tame tokpo adun thu jang thu paso sila so jang thu long har sun han so berik ki tok tang se tame jokpo an pen han jang amu ki tok tang ta jok dun pen jang thu long arnu po berik aduk dhania aduk tharmit aduk imti lahai ta pidun po an lote ili tum hula kupi asom achar se salam jima la so asom jok dang po Tarvi punon telu hen u punon kopi asom acharasi kasalam jima laso asom joknangpo. Lapangwoi pami lote arji ki din ki bi me jiphan. Vinegar sitame dong do nangpo. Lapen ingti lahai chumat etlo pote. Pangsam si akup ki chip tomon lutun epin abong mati airtight container along tap nangpo. Nanglitum arni ingto pon bom nangpo. Lalote nanglitum ansuse arji ki din chumelo. Lapuan si pini achar koson si kaslamapu alambangke nang thad ichotpo kardom.

Son se me y lang santang pomarang. Santang pomarang. Ser haralingkang yang cam.

0: lapana pornong nitum western music mate english aluna jame kang deng long son son alun arju long tang long lake akaswani difu adun tu lame da jame kang deng long self composed poem recitation mate mithang pen kabonda ahir jir kihir mina intipiehin pen arjik sinang
1: Nilimen sang pimineng tipi dong mukakpen nili hirjir kihir ponji ahirjir amen ke lamet amedi singkreng por ke kreng angadi hule merok kachuteran son akar bihegle thi ule kachuteran bomason lamet ajai di alomta ami meprile kar angre tanglo ili kachitu alinglo lametta ke chanji thega bang aling tokbom bondabom nangpo tokti ason sitame jakongle rabdun bonlute alu thuita klangwekpu ningar lualam thi chepak klang hurte lamthi achuta nang klangwekpu lameda kurua tumta kechenge kabor ipenlo ili kadoka beta charli dunlute unwekpu sokarbia lametta ame kevang lirseng sang tanglo langroi langjeng ason lisen san tanglo karbi lamet lamchongta adhir thirbom tanglo lapuson le lamet amede pekhai khete lamet kithurji sungkrungpu ching thurji si nangkar ite akimi jadinangji pangrum nang thekason pini rithunang chilia kimi rikthunang chilia kimi ansi amegwang thuji amegwang leadership anite ansi aphang chekam thuji mahun mahun athankangjar theklong lute pharkong atula benason bonta ahok petke mahun ke uruwi alang athan binong mentune pen theklong loma mahun kaparuwi angsom angsong malonga phuchong mahun kapasanchong mantune jadidam loma ha sining angsong ar e kilok athanalong ju chelemdam ji puason mentune jadi pahem suluma ithak mahun athan kangjaralong lunkan amalin bidamte kupusonjima puason lasi mahun talokbong kangjar abolon bolon nikai non malomni nimithang pen kachinki ke arji dingkluilu chinki ji si aporni tangte arni arui achiklu lapusi dambom rangbom adakta dingbom thebom abotor ke chelarbom nisi chelardun thikthi lapusi neta kribomlu piju piju pen nikai kalitang lammet guru sar joysing rongpi aphan kapanong nili herjirisang nangli hemtun pen nili donri chehilu e korkanthi parai harai hemphuchi turlo ben adap arnikangsam nangli donri archak thengklong arki nilita arjulonglong nangli lutun kabuchi armunglong nangli lun kimi lun sampung kilun kapasarning ate ot kibungbung hotke nilita hemkom hemrai pen karjudundun nonpu ningdolang karli nangli kerot roda harmonium se nili kai arjon tengniuni hanjang langso hiribang amai kidun hu lutisuding nangli hailong teronatum akai alamu kithanpon nili nonpu ningdolang ও লুনকুরু সারপ নাংলি পুথত হাচি বাংথুথা বাংথুরা ওবি কিমিয়াতম ফান লুন কান কাবন্দা নাংথান থুইকথা বাংথু শিলংমা